0: puro kaso. Parang ako yung tapos niya sa bad trend yun.
1: Ayo, apa? Aku itu nak satu kok.
0: Ada orang?
1: Ada. Aku kalau orang tu.
0: Tahu.
1: Aku tanya nombor dah, tapi kau nak. Thank you.